dengan ga ada yang ngijir pau harap angkulerin kalau berber ada yang ngijir cawal agal milonjur cawal ada yang camu kamar cerer kau ni nyerlian agal mandiri dambu jarmu.